Wangisiva yutitsi kenye manigolosa punya mitumia hitonga kuwa zi mindusilambu sesi ina zi 11:57 minutos mitumia singola kalafufubi nya zi 15 horas ikatiyoga sina pogako kuta bela wangana kwa tota mninka matsenya nya mihakani nya ku tisil mil lina kermil kome kui agrande enu o kwa silambu sesi zimin silambu salsula munu ka silambu zi onzoro shin skwata set mundu chikanga hengana nguru guna mninga mahungu kabunya mihungu ya kone manala pa ku yikatinga zi 3 horas abunya mahungu ku diminya kitsungu gambe ku yikatinga zi 2 horas nge 30 minutos na mninga mahungu kabunya jornal da tarde mana na kiruago wasu kabunya litigo ama litigo kasa la Mozambique ago jornal en cadeia kabugasin nya mahungu kuli dimye kitsongo kuikatinga 3 kanga kanela na mninga mahungu ku kitsongo ya aba ntititsi ya inyambane gasi kuikatinga zi 3 horas nye 30 minutos itaninga buruguana ga mahungu kuli dimya kitonga gasi kuikatinga zi 14 mahungu manataku ku tsinza Maputo ya internacional gonanze gasi ku mninga zinzimuna hii vindrela ku kuleketa michini kabunya emunye maransi mninga mihakani kutisi mili kayu aya magimbeleli atu yale tsigula muhunu kirimil dukome anani uwe hingu suwela u ingisi nyawade kaka moyo nye moyo hii tsanga naguna ye kuwa kikatiyeye silambu nye sadi satsapu nye sadi kasi kisu hii suwelago kaka wibinyo hii tsanga naguna ye kuwa litsigula muhunu. Gule ni kala ikikatikyo hii ngai kitula.

Hay mo kia baga siwa diva masi bambi Rui Michel nyuwa di hay mo okay nzimi ga si nya malitu nya utsakis malit nya kotse manga vizwa kabunya embi wakon Roberto Shitonzo abam.

0: Uyan mungana uyani mutumupia wibagasi kuga jikatiji kasi hiberago kuba kutakutatisa kuba kutakuhanisa kuba kutakupudzisa kuga litsigura muhunu jikati kasi hiberago ni longoro kuatunya interativu kanga zitukidzo longoro ku kauresu kasi kumutu moyo nyakumana kasi na nyukuresa nyumungana wangu akutala kukutsaka kuresa longoro ku wakukuli bandre okuhejela basi antika upela longoro ku nyina chini uyani mungana
1: Yani sermies yani inakloni hisaka kale chikasku na uhipangala la kale ngolo lo hasangula ku wa interativo chikale lazo abwazihlanu na kambi kumekane tala lazo ngo vele tsako kosa tivala zwako tava chikamwe asu hipangala na lazo aka magambula ya mushaya wa zihlanu kambi unga kuma lazo kupinda himulungiso asku hi vichikamu kota varubatwa
0: sine hagane kukubudzisa hina mana kasi sigava sina hibangala dzako ndrani nya longolo kuwatu hagane kasi kuga puema kumo kunyiji gava jiri nya si leujiso I nyama penya sumana kamana ngatsara kuwani ava hina nga debara kambika si kukuhanisa akusizimba hina sedzeka ku ndrani nya longolo kuwatu kuga litsigura muhunu
1: akutane kuma halabta mwishu katipa zako achupati li jitoku nina lengu liku lo hile chicha mina zovenio zifani chunguna Jeremia Francisco waka uhingilete Laurinciana Americo chunguna Zulfaira Xavier hivyo na hawa ina kilu ni watu nina lezo zikava krimi liku me kota kutola vedo hina lezo lumitela kuzwoshe kasiku wa lengu liku lo uchikala lezo aka chukuma jawena hikuwa la haka tingela leti tatine na mungana riha njevi vitana vangana kasiku hina hila kusangula nili enzelei ya litaku ni zigonzo
0: ndia yei nyalitaku kasi nyisi hivuru kubeta kasi kunga tsaka kuga jikatiji mungana zidungi sere nga kuga uhana kuga uranga ukuromo kuku haku zizega jizimba kuga jikatiji Ungule ni hihana nyana paduwana jizimba jiji. Hina zega kuku.

0: Pane ni zwili lezo uchange ka siku hina hi tsumela ku ya lazo magamu ka lengulukulu wa hina kambe na tshama byaku cha xikona ka siku a xigava cha ku hi ta hi ta vuya tsona leswo a lengulukulu wa hina hi ji xigava ina ku loni xiri miyeswo
1: Kina peta kasi usega kuga jigawa jiji nyaguresi ayu nyama apia kupeta kasi kupauka mwembe ni nyama apia kasi uvangana kuga jika jiji na zega kamu jigawa jiji nyama apia nya sumana
2: Novidades da semana
3: Novidades da semana
0: Oyoyo mungana kota simsile kota kota kwenye kala zo hachikawa ili chicha makungu ya viki la haka lungulukulu hina wasikuliku nyamusha lungulukulu wa interativu kasiku kota lezo hinga simsile akuita mnika lezo hachikawa ili chia kusungule nika lungulukulu li chikacha kona chichikele akuhulu wa asgo hakuna ni upalushili akuta kumeka na upalusha adesma sigunde disawa kasiku akuhulu akalembelega 2026 akamasiku ya 22 ya mayo akalembelega 2026 likaunda ulega Centro Cultural Franco Mosambicano akulu kumikilele zwina wonyima akuma hwaka wona likalembelega 2024 makuno alembelege aba wumbi ba khulu abalabelezo akusalenzako ikumalezo akalembelege wona ba wumba lezo abathaila vambiri yolawula lezo ha Roberto Chitonzo zwimuna Elio Beats kasuko bakumikisa lezo achikali ni unyangwaka

ngisika se ole hina kolketa michini nge maransi ga spandungulu sa gaza maputu hiko dzukuninga matsenya nya mihikani utismele.

0: I don't wanna party with you.
1: Kalina emanya.
0: Maybe logana weyo.
1: Kalina emanya.
0: Bolo wonga nela weyo ni. Akala kumbi funa kala.
1: Kalina emanya.
0: Mokele mio.
1: Kalina emanya.
0: Na mfuna emanya. Na vina na iwanana.
1: Kalina emanya.
0: Nabuno.
1: Kalina emanya.
0: Jugayelo mabasa ni. Nifanya pendevi. Namurada wa baraka nyanoraiva.
1: Kalina emanya.
0: Gosmulela.